0: Anguti muka muka iga mpaka liti Ose maka iga ka iga
1: Antua kupembeza mirungu
0: Ndivo ama kulubira
1: Ama kulubira mirungu
0: Maguti mori nayo

16:19 tizatuti machekela kandi ndi malipoti opweshelani pa siku la lero bwanji chikati movina kuimba kochokera kuno kunyasa banda ulongo akuti mama limekezeni amayi alimekezeni atate